0: www.livefm.lk. Kita pinawa na rasa. Langkawi deng melawa ratri hatai. Hatalis dekai.
1: Live FM.